0: Xin được chào chị rất sâu về lâu năm mà tôi ơn nước tại bởi ta vẫn ngạc bích mà tôi lên nước nhà là chào lòng ngạc tế àm là cơ là ưu tư vật tà bà nè bích mà tôi lên mưu thật hôn nông à ai cũng quyết tăng mơ nông ngồi lọc xe mạnh lăng mê đi hôn nông ca nàm mẹ cút anh hồi xe cột tà ốc xu nế tà bà tôi mê ngạc anh ca tà lưu tà nà cơ là ưu tư vật tư xa lọc lập bút âm mà nay lo nghe lòng mặt trời mà ôi gọi hàng đẹp xuân đẹp xin mình nghe lại tâm an đi càng xuân năm mới rồi mới cái lịch tạc mà này là mà mẹ nào cũng được đàn nít bên đằng sau này cũng mạnh đã qua con nước mặt hồ từ xa đâu là bờ
1: à cứ chơi đi học tu à ôi là agis agis yêu thích luôn bây giờ này bắt đầu này lâu mẹ cũng Tunggu ikut rumah kau menukap pekan orang melayak sota. Tahun orang orang semua juga. Tahun sebulan kanong sikuto kang mo sikuto ka kalawang ni kumo ano ka lagi kung nak ni malugay ka ng kiyang sila to katigin nila ako kung to katigin nila ako talaga ako tumang ay nito ang luluta umiyakan ako umiyakan ang luluta tao nung ngoro ako sumagata at ako sumanago kau yung managuro kasi ano nang ngwati ko lulu amado kami takta sumayu kau yung majiti mo sila ugto sila ako luluto ko Kesian tak makar sebelum mana terlalu tu nak setuju me, macam macam akhir kalau tu ngaji dengan kerja tak terlalu tu bawa guru akhir ni tu angin yang tanah. Dan kan abu orang buku kuliah kalau sudah tu terus pinga ngaku sangga ya cintili. Tempat senggol waktu punya nak sudah kanu kia. Dan kalau kena tak tahu semua yang kau tu, kena tak tahu semua yang tahu tu guna yang sana. Asa sanggulaw kasut aki asik semain na lang may mat aki bingan at sirlo kot mo nakastaw yuk tao tugun na uti asa yan wak tisigo Afrika go bingan at nakano kaya kagat taktaw si mayo kutaan ang lukyan ako yun nakastay na lang sa magata sino ba talaga ko tiyo ilang animanin na nakabuy binakpresik kunan sino ba kagdiya binakpun tumanga utikan ito yung nakastaw pala sa kakabuy binakpun ikut kanon seksi kon nasi jak tu sudah mari galak tu kau malu teman ni kau indah laksa maju kon tapi mak asila sini laut tu nak sudah unluk unluk unluk esak sudah unluk tilu kau tu kan laksa maju seksi galak tilu kau tan kalau tak tahu semaju mutau tu gugur tu ayah kon nak palung man ilah tahu tu kon nasi man asila ingat kau indah laksa tu seksi tu orang indah laksa tu kau saya kan ni nasi man nukun kain nakatak suta ammalo tayo may ito kali mangin nama upiri yari akakatak ko sulit yara lang mangan sila ang lukaw yung jitigi katak suta tayo ma pigibin ang ilag nang wako kasi nasa di kutan kawi yung nakatigo takutoy ng lukaw yung isang yung manan yung mga atam tayo matawang nga ulit lutak kukwil nakatak yung Gris fair sana ra na kikita kalungan na ko ba na ilang ako tuwa ra at ipa kanagiya ko inyong kita at ako tuwa ng mat uksaksak tinig tayo tao lang asyo ko lang sa mga lang gris fair min kataw yun ito nga sini tao ba nila aking gris fair sana yan ang nga sini upang na lang sa mga natigo so ka ma mamayan upang na lang sa mga natigo tao ba na si Kwa ano ka akso nila kasi lang ba muna nakakabimin ito kakulong mo okso tako na sila sa mga kami magkubin ang mga taong ito ni Japan si Kwa gusto na nakakabimin ito kakulong ano taong ito makiaroid tayo ko nang okso ko na lang sa manlutap kasi lang kami tao na nga kana mo kami takta sa mga kutubo at okso ko ugto kayo lang sa mga tap kasi lang inga katira sa tap Kau bunga tu kira kau makan kita ni nang kau yang makan yang suko imak kalau ikat kau yang makan tu ko bukan cikik kau yang tu ko untuk makan semalam tu ko sini ngamarik sigo. Kisah ni, tadi nak kena doktor semua aku tu bayu relax semua mingguan. Sana betul tu nak jaga pun maka tadi Afrika pun, aku sih mana yang nak mengguna semua mingguan. Karena ibitak katak tu kalau kotor. Tadi aku ni maka ingat kalau semua kita 23 hours kan ini yang lukia. Karena ikat kata tu si kan ini yang lukia. Tama orang terus tengah sengu jual untuk sedap. Tapi nak untuk tuk sekar beliuk, ya Amerika sudah mendenis nak touring nak tayar dulu base. Dan ada ni terus tukum mereka juga. Nenarilah tapi nak senang mak kisah ada usus sedar nenar tama jauh dengan rasanya. Kisah awal tu kalau kat kena kat tama kita ni tas gas motor ni. Tak kau awal tu bangi itu usus tukum mata. La iga si utiun ng pagtatinan. Tayo mga asila, ukala si kuya sa utiun sa tiya ko na kata ang malawa at ito ko mikito at ito ko labon kana. Inak ting ito ang mati ilisan ito alang mata. Sa nato yung nakakarawa kat ito piksa karawa at ito ilisigya karawa kat ang matatang pinin na kami. Nipitit sigo ang malawa naksok taulo na sila inga kasik kana lak semgata nulagala kapinya lo tikit sita la sila lak tilo ta kautil lo nulagala kapibini nakapil lo ipak tibini gulago upang ninakum ito mano upang ang ninakum na giyaw ako lo tukadala wasik tunilo naksawo na kaktoyo tayo kung lak semgata oksa gaya lo tilo tapang atikaw tikin na kasik yung lak sita akilong na katigure kisena ato kaso ta disaksikan nanti akan leuban kisahnya mencerit mat mereka yang tahu duduk baik tu saya nak sedutik oh kah ketika itu kanang macet dan terbang ok saya nak selak semua tak nama maksud lelak kau yang nak pok melengit yang mana akan iman amat curi nak tahu yang sijeng ok sedutik nak le sijeng nak kalau tu nak sedut amat mau semua orang senang kita senoba kanu kita juga mungkin juga setiap minggu nama lukia nama orang kau orang sedek maka tunggu nara mulunni tabung kanang mungkin kalau yang kau tuh ini nasi maka telefon kita tabung mau semua usuk set ni at waktu no at tv yang ada kau tuh ini nasi tu take at tv kau tuh ini guru takun naga tigo usuk pulu nama orang sok usuk lewat. Ini mungkin sa upak si makan dalam maya bukanya untuk mengeru dulu ni, nanti mengeru. Jika kau nungit, tapi kenaikan nak sedar maka ngasih dulu ni. Sila kahana dari langsung begitu. Kalau perlu kasih dulu langsung dulu nang aku. Kalau setiap aku tu malas sama sekali malas. Kalau dia nang ngasih nak, oyu gumina lah waktu. Sila tu. Tikinnya hati ko kahana mengulang ulang tu. Tamaan sila na ulat ko, seksi mo tamaan eh. Akiya na nalikta kang mingman, nakikita-tawag mo na kasto yung may, nakikita-tawag mo tayo ka na. Sinikain na kasi ito ko, mayroon isa ito, igliwalaw ko lang mata. Kasi na inyong ano yung kakala, in makasiling mata, isa mga kasuta. Kasi ito yung mayakain na kasuta. Kaupat, ikkumano ko ta, mayroon ako ito, New York pinilita ko nagdugipin na kasta. Kisah ini sening ya tu nak sedut tu umi ane upuk terus sama kita sama bukan awam ni kanuk tu kalau nak umi agerai ilang nana singit tu atau si tak kau nana singam kail jadi kau yang nak sama buk kalau ni lese mac isyarat nak kau tukang mantau bane dah kau agak tuk tu kalau kau tekan nene kalau kita kalau tiasuit kau yang tias nene lese nak sedut kita kau tuan kau yang nak buk. Kisah ni, apa kerjanya? Seninga sih sih, taka, kahana kahana tikur tu semua, ini kasih ini lah sih. Kalau tidak semua tikur, senik tu nanti kita nak layak tak? Komen dulu kita ikut tak? Nama begini saya buat tikur, senikai nama aku. Aku tu mana kau ingat kasih lupa? Iku aku anak tu, mama setia tu nang aku komen kita buat nanti kita lihat. Mana kita masih jemput tak kau orang buat kita ni agak sibuk kau betul. Asalnya kasih nak langsung ikut aku mah. kagdilja tulo umeti ki palleng inna kami pak palleng yung pagkayak to tamana ten lamat imakas umet awat tinito takiyot kano kaniyok pagkayak to umet wulo ka magiyak to na lasunay na iti na kam mga hawi mga inna ma tagko ka magiligit tayik mga tikilak sumugo taman na kawin na lapo amma wulo pingasunat iligit amman na nagkarak kanyo na pula ka kain na lang mga gutabang na utok gara ka si kuwak suta sinigala kain na kandita so ulang ulo alaw ming man siwa ka palong nakaktaw yung man siwa ka palong may lawa ilo tatabang utok sa takana ang man pensa ako sila makana ang may suta ang mutak pali ala lawak tugon tayin na mawaya sa nakaktaw yung tayin na sinigala ka si suta kawpang upan ikari ako mga katamang nga asidag lo tama wa ika lao kusuma hukun. Tayo wa atin nagrao, unik ka akong naksago, kasi ano, taman awad lang nagrao ta wun, duka ka lao man, nung narito kahit, pidyo tigid lugit, pula ang nga tiyo na lang ito, pula ako man nagayatin yan, pula ang nagrao ta wun le, taman na pula ako ta wun, duka ka po, nung narito kahit, nakisaksi ito yung naksuting, aksago kong magayaw luting, kayo yan nagtuwa lang me, kangari makot, makayaw na sinigal yung makiksutig lang ni aksa kong naman. Yun na nga lamat siya, minyaang nasik pala ko sa yung mata. Pagkubli, maano ilanin upang nga ako kasi daw siyang nakatuhin na siyang mong magalag tigot. Aksa kong nangin na sa makayaw mong tayo sa manamin. Sibula ko iba't lakot na binitinin. Taman na, ang mapidutigit ka na lakot ka. Awang tayo, akiyan eh. Taman mo, tikikat ng mata. Kadang kacau orang nak semajen makar ni pekang orang mahu tulun ni sikitukut sikir mon morosaik mon krimaksimon isuk tullo kalau tu nak tekan orang asuk tak sang mata malu nak itu kau yut teh melayu tu nata nuna bu teh melayu kau tu bu tu nak sana nang mina lo teh melayu begini nanti go so kalau maksud waktu makarung suruh kalau kat anglesim nikut kalau tu nak omalesim nikut Taman pilih ko ini aku tinggi juga kanal lah taman nuna kita kat tu atau dah lalu semua kembali lah semua ko asyik lalu taman ini kan aku dah pergi nuna itu kau yang pijat itu juga ini kan yang agama asyik lalu takkan tinggi takkan mati tinggi kata kan aku taman tunggu sekitar jadi mak dah pergi kat tempat lalu tinggi nuna aku tinggi ko tinggi awal tu apak tahu yang agama kena tahu nuna kata asyik ni amat tahu taman kena tahu Kerana tahun itu mahasiswa, teman pura ano, tukar kalau mata kamu tu mungkin, kisahnya, aksi kamu tu mager waktu orang tulis tulis tu, kapan kamu tu mager waktu tahun lalu, kan itu mager lalu tu, ikhwan yang terlalu, apa kesibuk nak tu, teman yang kita orang men, cukup itu asal lalu tu, ikhwan makup ama abangan, ikhwan ini lelapan yang kalau waktu dah semua ni, mari lalu itu tu lalu. Karena itu doktor doktor sistem makanya belum lima bulan agak lama tu kita sahaja nak memerlukan nak doktor kalau segini kalau ni semua lo ubah bulu ayuh doktor saya ayuh ni lihat doktor saya nak kalau sulit lihat tengah telefon itu bulan lihat mana aksesor nak makanya doktor buat saya yang nak doktor buat nanti tu kait bijak nak suap sulit tapi orang nak aku nak tu nak tak orang nak Tapi bawa ni cakap nak tu nak apa? Angin yang itu kau 24 and a half blocks ni kau 25 kisah ni 25 mana hang kau tu? Ibu si mana kami? Kau dekat tu ilang nengah, ilang kau dekat ni sini, amma kau dekat ini kau sini. Tapi kan kau nengah le, aku kat tak sebab lunga. Ilek kau, umur aku emak pelajar aku kat terang emak terang mau asyik lugu ilah, maling mau asyik lugu, senawa silu ringa. Untuk pelajar emak emak aku bila pelajar aku tak segi sama juga ni lulu ni, senawa beli gigi sah pelajar asyik tengah ni. Umur aku emak pelajar lulu ni, tak aku kalau je kalau pelajar gigi aku nak ling nak tak tu mager aku mat angam mat nasib aku asyik lugu, amma asyik kau nasib kau aku mat, anu kau asyik anu kau mon, anu supaya aku tak suka asyik kau. Sekarang itu terapi untuk segar wasanah kisahnya umur yang nak pula yang mager untuk tersenyum lalu tapi mana yang laksana juga. Namanya orang itu juga kisahnya tapi netral tabung kita taruh mungkin dah sih nak lalu tabung tabung itu lalu tapi netral malang nak lalu ketinggalan pergi asal. Pensa aku sih pensa ilah kalau kau tu
0: Kita mahu orang untuk bilang, tidak. Kita mahu keluar.

한마리 사과봉아, 아킹어는 하고 백그 사무에 그룹들에 그룹들아 여가롭소. 한마리 사과봉아, 알비링 테이크니, 독도는 테크 야외리다, 어머, 내가 두시아들이 독도와 좀, 잡고와, 독도는 막 그렇게 전에, 피어피기도 안 기분이 걸은 독도는 피어 말아야 하는. 다이머 테크리다 없으면. 한마리 테크바, 다음 어부가 다음 이라인의 도로가는 있나 없으니는 아니 비약이 없더니 후배에게 약하리다 부가 후배에게 약하라 부가 아마 개인의 약물이 필요하면 다 한 느낌아 아니 비약이 없더니 후배에 집권하면서 아이오구나 이미 아름의 희망이 있고 후배에 집권하면 희망이 있고 개인의 약물이 필요하면 다 한 느낌아 후배에 집권하면 희망이 있고 아이오구나 내일 이와로 고르고는 다이마타 있나 가능한 아미수가 세워서 임마건도 가면 다이마 다이까는 배우고서 내가 아니 배지 없군 인도그란이 자꾸 야가로 가면 후배지 무시 없군 인도그란이 자꾸 이고 있구나 다이마 후배지 무시 없마다도 후배지 끝나면 죽지 않으니까 오는 것군 수상가 또하고 다리하나 죽은 좋아하는 것이 Takwa mungkin waktu ni pada muliar mungkin waktu pada jadi saya juga sekarang orang itu buat kubiasa kena waktu pada muka makun ingat sana ni kubiasa kena bisa punya ayok pada si muka bukan jangan punya orang tua naik mana tu ni apa ni hilang siapa tu ni ane mana cuma nuna kagak sudah tu pakai kagak pada pada waktu Tukung kapunanan ng orang tukuloy tayo niya pero ay kasi na yawa sa tukung sunarang mga ngutiw wala ko pinaan na sunarang ko pura mga matay sa mga ngutiw. Tikim mo rin ba sila may mga tukung upinda rin sila kukuli man na kukuli ang ikaw at sakto ko rin kaila ni ko sa kumarang ko sa kapit na karo. Kapunanan ng niya rin ikaw tipito wala ko mata. Takwa kapunanan niya ako sa makakawin tikim mata. Kapunak sumni ari mun kurti pitu baro. Makko sumni sumni ari kapunak ari yai makko tipitu yuaro baro. Ubroi makko sumni ruktana yaman na umnet. Tipi ruktana makko nung kuti pekangi ruktak poro tu. Ubroi bana yama yaksa. Angin luar ningan tipi kaktu yak pa umnet. Temen na kuti luwik. Kamo bu. Kena unik karnya kau yang hilang cukup pendirian dan mahuyok negap kau tahu nak wit kerapku. Kena kau usah tiap pendirian dengan mak kuning ujung cukup pendirian orang negap kau. Agar tiap kau nak awam ada anak tiap kurang semua. Kau untuk kain mak kau indah sangat ya kabun mak kau mak untuk tujuan. Nutaga itu mak nutaga kau kau Tak isi makan di dalam si mayu matai mana, sebab pergusir perjalanan semua kau. Ukuah untuk kain, nuta garok si mana matai mana ini masih lima mana untuk kawin nanti, nuta garuk jangan si untuk kekini dayam nanti matai mana biar sekarang tu mukua. Ama ukuah ngaji kau mukua, untuk kekini jangan nanti, nuta garok si mana nanti, matai mana biar sekarang tu biar sekarang ni. Ubah untuk nuta garuk biar. Inna orang si menjanat kan, entah kamu inna kata iman nanti asyik digital puning itu bagus terharap si menjanat, tahu nak hangit, tahu nak apa, tahu mana itu ni asyik digital itu halu dia, isem akses siapa dia orang nak malu bertama puning, kaya mata iman, tahu mana isem isem akalap si menjanat, isem malap si menjanat yang ini masih nak buat dua digital dua, isem akilap sana semua tahu si menjanat, kuda mana ini nak suri ini untuk tu nanti digital. Untuk kari makan utara garok si mengisi makanan yang kawan utara garok si mengisi ubah itu indah garok si mengisi tenar tak ketiga utara indah niat tu matu mengisi menaik tu akik tahu si menaik tu isi makan tu ama kalau dia akan tertutup nanti saya urut pada masih dalam ngukik dengan iman ngukik dengan ini abang ngaji cukup masih ngukik dengan wakama iman isi makan Pada waktu masih dalam kejadian sudah setap serang, kanu kia orang kau juga serang, sudah setap serang. Makwa suna ada kerja makwa matu di rumah tunggu makwa, anggur waktu.

Atau siapa dua nuna ni aji gini yang si atau siapa tanah biar bum unikat tu. Tapi mungkin yang ada milih yang utara aji yang ada perdu di tanah perkara nuna unikat tu. Di mana tahu nak minum ni tu saya mayam beli minyak dulu. Saya mana unikat tu ni aku unikat tu di tanah temna. Kau sila yang aman nama. Angus juga temna. Angus orang mana angus juga ada kerat. Ang nasuwiya ayam ang wala kami tayo na atras kitaro to ang hukitin yung baka atin makikin takaro ang nasuwiya sa magigitin niyo iglobi yung taku kami ukni takso niyo ukni kami ko iti kami yung tukso nga nawa kami tayo miyak ni kuluk takaso tayo miyak ni kuluk tanti ko doon niyo sa tamang iglom baki mo iti kami nanwalog di ko tan nanwalog Inuktu kayu yuk terang. Tangga gunu takan menolak aku dunia tiga meyakau dunia itu kecerok jam opal itu. Untuk kau nak haji, untuk kau nak haji. Tapi mugo angu hidu, ukau hidu ni. Nuriak takan yang itu ni yang itu, nuriak takan yang itu ni yang itu. Tangga gunu menolak biji menu angit, angit kau hati hidu. Jauh kami nuri akan tersuni, tanu anak-anak akan tersuni, anak-anak meni ubah juga akan tersuni. Inau nerman, angus juga anak-anak. Angus juga anak-anak kata, akian ni, itu akhirak palau masa itu. Angus juga angus juga nerman nak tiada, oksuar nak tiada ubang merataban, tak cuma. Anguk juga angin juga angin awal dengan nuri yang tamat nanu kami nyeruak tak jamin ikhtau. Waksum itu mikir awal ya lepas. Tapi malu anguk juga anak-anak itu ukuran tamat nak di dunia. Di mana hukum itu memilih dunia kau kimia. Apa nafsu waksum itu menjadi bagi kau kimia. Siokai matukihia jatuh langi tuksana yakaruan rami kamna idlakasyuta rami sekemini nekami an uksubi an nerobjau nasiwidani nekami nerakattaku yaw yung nagdigi yaw yung an nerobjau nasiwidani rami idlakasyuta rami sekemini anigami sinangan o awdak kamna go angusigidung angitka rami nuliani kinga waksuni o awdak tuwin ananani apirayana mo awdak mga Tama nuliyan. Tapos mo ko, taon mo sinang at amiksano, arbak nila mo. Tugdakad mo niyo, taon mo malik kami yung sinangan niyo, nalalaktuhin yung nuliyan niyo, ang ugdun niyo. Ang ugami yung ang ikakotigil yung madagarawa mo. Taon na, kapilo alas mo niyo, biyamang ilas mo. Kaya man nalilang katara walok na niyo. Bukanlah seni otana, angus jumu dia. Ida luat kau nane, ida ni tak kau ini tak kami kita rugi mungkin, tak kau yak tu kalau kau ni agam itu, bukan. Angus jumu dia ni open dana ni dia agam itu agam itu. Ikeu tu di nu dia ni hina ni awal tak kami tahu nu awal dah jumu. Nalau jauh tu ni ikimat tu ni nu dia. Tahu nu awal nak mau kami pisau si kami go. Tak semua orang hidup nuri yang ada tamu, uin ayo kita terus, ukau juga terus, ukau tinggi dunia. Tapi malu ayin ni ada umat mukau nanti ikahkan itu, kangenkan itu, kini untuk tamu. Nunggu tamu nanti bukit cimak itu, aksunan nujak, nanti kita uksau ni ama, uksau depan ngok tamu. Nenungu amih makan roti, patrak di pangarin nyak waru mata. Tamu nunggu sibuk depan sedikit kunisangan. Nak senyap pun, kopi lagi kalau waktu waktu kurus jauh. Ayah pihak serang lebih on. Ini makau nak menerangkan.

lalakut dengan setiap zaman aku lang mutu disungau lang uti sungau tika ina lumi tilu ta 925 kau sendiri tempat ini agat ulumi apiu tilu July 28 dia mutu sungau lumi yugut tak ilin nerti ni lata wan panat tiumi ilin nerti semalilang mata tahun ngakaluna nut kanilang mga kaitu sampai ni atabun. Amala people lay you 925 but da na kawisa alutuk people lay you lagi ni amayong.

0: Look good. Dawson need to succeed on CBC, Ukil Tartuna, Rota Carving at Tigute, Karuni, Uvanga Karen Pikuyak. Nakite, you get Luguru, Debbie Uyukuruk. Ulumi Aipa, July 28, 2026. Bigger Rotiginert of Nunar Jamit Bivaldiut. Amaru Ukausi Tuking it. Amatortana Rigertar Juan Mutak Unicart Logo Inuser Lose Miami Nick Gugar Jumitok Pivalia Yuri Karner Luta Amator Ipaxartana Unicaro Tok Uigung and Idler Nermat Jack Anagua Unicart Logo Nipito Carmitor to Sarso Yokarner Luni in Army Unicarto Cartumit Doctoré à Rorsemanermene, Kemuxico, 1960 Ruyunginit. Pigia Rotiginer Tavut, Sidar Jame, Pivaldeyut, Tame Kakao, Karimartil Lunigi.
1: Sidar Jame, Pivaldeyut, France, Temat Tidako, 4000 in Niroartuni, Okoshivaldeyanadu, Uruganakumet Tidakidu Takuning, Katiri in Ni. Nigir Pasiani, Europe, Ledger Cap Ferret, France, French Government of the Kungi, Kimakui Simadikui, 4000 in Ni Lotuni, Inukting in Ni, Tauvanga, Puraga Biovatuni, Tamani, Atlantic, Sijangani, Okoyoaru, Utidumitid Lugo, Uruganakumitid Tidributakuninga, Katri Uyuni, Ikituaruni, Napatukuting in Ni, Pingan Nangani, Bordeaux, Taman Naikoada Yodo, Giron, Avitur Sima Unito, Ikitishimadako, Tishamot Duty Luatuni, Anginina, Paris, Kimati Tishimadako, 220,000 in Nituni, France, Inukuting in Ni, France, Miamado, Spain, me, 330,000 in Ni, Padutui, Inui, Kimati Toshimadako, Angit Bariam Mini, Amado. Pick up big young mini, equada your room, Anginiadua, Ajunani, Spain, Pangapadevo, Tishamagi young minu, Okoyoadu can not to do. Oh, yo, you me. 7 ujui, equada ui, all the town native kayui, Iladio to do, Anginapango, Temangani, Nipilio to do matter, Netanyahu, she would look palm me, Kachakatadevo, Trump me, Temangani. Iran, Unatal New York, Pigero Tidugu, Angihatigi Tiaunir of Simatilugi, Jerusalem, Israel, Kwangi Yokanga, Benjamin Netanyahu, Katakatakanga, Amiadiga Kwangi Yokangani, Temangani, Katujakatigi to the Unatalid of Simamata, Iran, me, Amado Netanyahu, Pekatakatiaunir Simaduni Dano, me, Nagajori Piyu, Katimaninga. Tako tamaki na magiyogun nirti lugi nunadok juamini Netanyahu nirwakta wana shukanyang nirivu asyogu tikaldu nilu shukayma pekannari teyawun nirmata Trump ku Trump lu ayok tauliku nukakti toku yollu ni taasuminga unatang niwiyumi shukati gilu walangma kino eriunnumi ammadu kishutuini akingi kubbalu walangmata Tabani, Kitriam Mini, Niron Nikalaram Mimata, Nuvi Pirimi, Takuamago Yui, Pangnot Kalnaku, Kalot Kaluti, Angakatigin Nami, Takua, Atidiro Tidugi, Pijutakatu, Lebanon, Israel, Ku, Hezbollah, Onatanga, Naruneto Ropo, White House, Ekanea Tigianga, Okatuni, Takua, Katikatigin Nirinirakangani, Zelensky. Katakatakadarivu Trump me, Tekani, Amerika Kwangi Kaku Vingani, Senator Graham, Iduvasil Toro Tinego, Washington me, Donald Trump, Amadu Ukrainian Angiokang of Vladimir Zelensky, Katimadarivu, Tekani, Amerika Kwangi Kaku Vingani, Iduvasil Toro Ningani, Lindsey Graham, Katimayat Zuangorotu, Nagajori Kyo, Puravel Nigadatanatana, Inui Pigun Noting in Ni. Pinashwati yu Laura Loomer, Sangotitigunan the Hatuni Trump me, Asijiro ko, Tashuminga, Unatan yu me, Takeani, Russia ku, Ukraine me, Puraagaaroq tillugu Ukraine mu Zelensky narunegevu Russiakku ikajussummata Iran mi kisiani Trump taassuminga attuinekalua nireingila tamanna kingulleveloqtanga katiloq tillugu Trump ku Zelensky ku tabbani taqqiujumi Zelensky katiqatiqarneerevu innaunersuujuni katimajuni uqaddautiqarneerluti kiinoede onnummu nuqqangatittinasunnummi maligassuujumi Graham puraaveeroqsimuvu Ukraine mu inuugunniiloqtinnagu tabbani taqqiuroqtumi ammalu angiqatigiinnermi aaqqissiloqtuni pijjutigillugu Russiakku apuqutiluu uqutinginni kiinoyaliurnummu Amerikakku qubbaqaaqtittinasulirivu Chinami katattittinasuannermi siloqjuvalimaarmi hundreds of millions nginniittuni Washington Trump gavamaqutinga parnappalleelirivu qubbaqaaqtittinermi kiinoyani hundreds of millions of dollars nguyuni pilireangoniartuni pijjutigillugu Chinakku qakivallianinga siloqjuami saqqippu tamanna nuqqaqtittiloqtillugiami suujui pilireangujui aqqaaguuroqtumi kiinoyalirinermu ammalu iqqaneeyartiginnu nuqkatageartittinermi taakku amialigakku gavamakkungi naruneeriloqqui congressmu pinasuarusiuloqtumi kiinoyani aturnermatagu 175.8 million ngujui asijjiiluti taakkuninga pitoqoolirtuni ammalu nutaanŋujunniirtuni imau ataaniittuni waayoujuni Caribbean ammalu Central America nuqqartigasuarlugi Chinakku teikkungaluammi nginninginni pivaldeeyuleriyikku taakku Associated Press tigusigunnersinnerpui ajurisimajumi taassuminga naruneersimajumi naggatjoonŋuloqtumi taakku akiinoyoujui ilagijouvu taakkununga anginersuujunu ajoortornermu uteqtittigasuarnermu taakkuninga kamagijoujuni Chinakku pijunnerninga silarjuami katattippaalligasullugu taakku alu akiqarniartuti hundreds of million dollars ngujuni amisuunersuujuni taakku atapa silarjuami pivalleeyuni
0: uqausiittukingit sivullerpaaq uqauseq ikikinneq aayoqaup kuungniup kuuk kangerluup kutjiniup ilinnganiulluunniit imauninga tuanniuqpat ikikinniuvoq ikikik livalliajoq aayoqaq iglininganit sinaanganilluunniit imauninga qanigi livalliakpat ikikik livalliavoq ikkikkaktuq qarlingaru aliqsingaru aktuatuinnartuuk naruangit uviniaqqiyaklutik ikkikkakpoq tupermilu paangata peruurvia tunngattiangikkuni maneqqamut ikkikkarmiyoq ikkikaruktuq qulleq ursurlugluni ipaqanga ikiruruujarpat ikkikarukpoq silami ursuup qaangani ikumatitaujoq qaumagijaunasuktuq ikiruruujarpat ikkikarukpoq ikigiartoq ingiqqatsutimut umiarmut qamutimulluunniit qaangannuareartoq ikigiarpoq ikirmiittoq Aurajumiittoq nunarpasingittumit akiaqaqquujingittumit ikiqmiippoq. Ikimajiaq ingiqatsutimut umiarmut qimuksertumulluunniit ilautuinnartoq innaq ikimajiangovoq. Ikimajiarik ingiqatsutimit nangminiqartoq ilaujuqarpat ikimajiaqarpoq. Ikimajoq kisutuinnaup ingiqqatsuup qaanganiittoq ikimavoq ikimajumajoq inuk ingiqqatsutiqangittoq ingiqqatsutilingmut ilaujumaguni ikimajumavoq ikimaqaujartoq Iki magawyak tok inna tokak aula katao semayok kipinguyak taulunilo angona suktigi angonanit iki magawyak pok ikinik kistuinak ikituvinik ameak kokasungak pat ikinniuvok ikinniku kisutuinak ikumayuvinik kaminnikurik tok ikinnikuvok Ikinir luktuk, ingir katsutimut ikigi arluni, perhoa kiparuktuk ikigaru arluni ikinir lukpuk. Ikinnaktuk, kisutuinnak ikumamit sakitiyunnaktuk ikinnakpuk. Ingir katsutilu inik sakaruni ikinnakmiyok. Ikirnaktuk, iglu silaruni niglasuktilugu ikirnakpuk. Sorosemolo kaui jutao suunguyok niglasung ningannit. Ikinasuktuk inuk ingikajutimut kamutimullu niit kaanganuagasuktuk ikinasukpok. Ingikajutikangitturlu ingikajutilingmut ilaunasukkuni ikinasungmiyok. Ikinasaktuk kamutik ingikasigaruaktillugit ikingisuyaarjuktuk ikinasaktuk. Iglu inokangisuyakpat ikitaunasaaruni ikinnasaarmiyok. Ikisigiaktuk kisutuinnak ikippalliasigiaaruni ikisigiarpok. Inuklu ingiqqasitjutimut qamutimulluunniit qaanganuasigiaaruni ikisigiarmiyok. Ikisiqaqtuq inuk aanniartuq aanniarnerminut Nemarikuni ikisigakpok. Nerjullu ikilik kikarsiyunnailiguni aanniarnerminut ikisigangmiyo. Ikisiyok. Nerjut ikiliqtauyok ummatiqoqtaulluni pangariktuaruuraukaktuq ikisivok. Kisutuinnak ikippalliayok ikisingmiyok. Apummik savuyaktuqluni auvinermit persiyoq ikisingmiyoq. Tafa uqausi tukingit ullumimuungayut uqalimaasaartakka. Paurusi qiyukta inurersimayoq. Pangnertu qanikiyaani nunnerikaraangutillukit eqqaumayarmini unikkaarniarmat. Inuusaangutillugu anaanangatta amaarluniu ammaru anaanamini amaamaqattarluni soqquisungmat eqqaumagilluni niilaktariartuit ilagiinngullutik qimuksikkut qamuteqaraarmut qimuksirluni taakkuattauq nuuttariaqqalorsimangmingmata teekunga qikertartuamut teiyorlorsimayoq Broughton Island Manada qikertarjuangulertuq anguna sukiaqartartillugit ilittilorsimayarminit anguna soqartartillugit unikkaarniarmat tungasuktilorlavu
2: ewanga Paulus qiyuttaanguyunga tamaana qikertajuamulertaqoluyunga qikertajuamulertaqoluyunga qikert taalnuunallaqaaluga qikertaqlo
1: Paulus idli nami inuulornerpi
2: Inuulorsimani minyuyunga taavani pannokto khanigiyani teinna amisuarunnu ilasusaumaleo watto upattau katainaktuarun suungujurnunna avataaksuungunangarta yukhallaakmiu katainaktuarun pannatuumuni taavani khanigiyakuluani inuuni kuminyuyunga taikan sibulikkan unakartilluge avataartuumi taavani inuunikuujunga pannatorlu avataartullu akunniingani tamaana upangaakkut
1: kikkunnilli angiyuqqaaqaloqpi
2: asaasakarnum khaayumangitsunga asaasaga Inojun nilaw sumali manyon nungan kau panga inu ni lukti lunga ipasanga sabba ania mo toko yo menyo lunya sa taga kau si lugo inu nakunga anana gela sagale akau rosto akamata kalosto asa taga jogulu anana ge jogulu rosto ngatago sallunga ubago ni la khatango tigitigo asa ta kala ngunatta inoiru menyo gama asa taga kau si lugo kau tago kasulaba inoiru nilnero si lugo ane yu menyo man tay ma asa taga ngay laksunga
3: Bay nutaka men ko ro yung avatar to me tay ko len sokoy sul la sa simang chunga kisya ne asya ne ulta no la kalok ti lugo ita ko sibulika ana na ga angot sa ka jiga lo angot sa ka li yuga ma gatta ikil ni ko ro na ga tami panne cholo Awa saak sa ulo akong nga ni tamani. Nunakalok siligoy, soko silililok si mabunga. Sibulok kami, soko silok palialok chunga. Ilang, mikilokulo nga, soko silok chunga niya wala dama. Amaktaw katak chunga, ananan nun, amalo. Nayan nun, amaktaw katak chunga, soko silok chunga. Amalo ana ana ama mak totoro lumatay sumani soko sulok pali ali lok simanya nga tapani ikilulo nang sami panukyo avatar lulo akun nga ninyo nakakusta soko sulok pali ali lok simabunga tay sumani kimusin nakatas sumatilu wili suli sikito Asuk tawal dia katak semenyo tiluk yukulwa. Kimo siya nang mo kisya ni tana angon si sabu. Angon si sakala wata. Asa sabu. Tay mo kakao gama ino yun nil kimonyo man. Ino nil, ila ino nil tilu nga. Tay mo sukoy sulok palil lak si manyo nga. Tapo na isil ko minu nakatuta. Nunali galaw sinagin, panukto, nunata palil, panito mo tayo, panukto wakataw palil tiligwit. Soko siya palil ilaw si Malunga, sa magkua inyo, nunata palil ilaw tiligwit kayo, tayo si Mali ilin niya, pagya palil tiligwit. Sibulok pa mo, soko siya palil si Mabunga, tayo ka ni, isilagulumi. Nunakap tuta kamami utawalo hatatilo sa litay sumani kamami il ukiukul awiyak ko tukamami utawalo kalwa tuta upang ngayba tuta sa suma isindo ko lo asya uyanita upang ngayba tukpala ko suma mimata suko isyo palialok suma tay sumani upang ngahatak tulilo wik Tukia limi nga taasia uwa ni taaba ni sanna ko taona kapta upanga vivi bala uksi majabun pannokto khanigiyani ammalo taimna pagawitjo na kapta ilo pannito tau khanigiyak paluani ito taika ni inu ni kuul nukko nga pagawitjo ni upanga akkul taima Soko isyo palialilok si manyong atapwa niya ikilagalo minu na kalugtuta. Amalo, angon si sakalugtu nga. Ila angon si sakalugtu ta. Asata kang ningin nato sa si mani. Asata kang minagalo na kastaan niya mo. Taika nga soko isyo palialugtu nga. Sa magkwa, umayo ka sunni. Kulyao yun, angon si napinya sunni yun. Soko isyo palialugtu nga. Soko isyo patu nga.
2: Tai si wan miki jogolo yo sawal na ama ila wala o si mangit togolo yo ngata ko angin yo ka pingas ila wakalo asu jugile angol de sebu sama nga o ma jogo so ka do ka to jugo so ko yo tungale ila ila yi ola o si mangit togolo yo ngata bani ma nga kitu to yo nutila o si nagi
1: so wasi o tildo tildi Kano pingwan na kaparoki.
2: Sa siyaman na di sa kusiyotil yung nga taba ni sa magkua pidalo sa mga inyuin pidalo sa utigibala o tamin sa kuya gilak at katak tugit kimusika ya katak tungalo kimya kapatunga pingasukadan kimya akulun ni Pidalo sa silaga gibara sa kataikan ni silaga lumi sa luta. Kimusura ya kalo ya patunga kimino kimugo sunap bali. Kaisa manap kimugo sa salo di kisya ni wala ko sa mata kimi. Upinaka na aure yung titiugami. Kimugo sa iba tumuni yung akimna agro no kimna kapatunga pingasunit kisya mawagatuti ilan ni. Nilataka Lalukikul. Nila tagayak tila kayo wala ko si manyumatak mga nunalitin nun. Nunalakasigay ngayon ko. Ami siya wala ko si mga tukulugat. Nila samakwa imis siya. Nila imakakalaka pamata. Nila nikisiyan ukiukul. Imakapayong mata. Kau sama dia ialah nimbulah salah pada juga kemasukan yang tunga tasikulum tak mengenilah tak bagi batas ini emak bagi batas ini tak ku kimia ikut kimika ilingan mengait patu kemasukan lagi ngamata bunga tasumu ikhaya supaya allah tu ya tu tu ikhaya supaya ya tu tu tema Ada negara lebih banyak semasa sunat bersama pelajar usaha untuk tolong semua, kemasukan banyak peluk semua. Jadi masuk tanah suku sudah kaya aku tinggal banyak semasa, kemasukan banyak hatamu. Amal umat juga semua semua, nasibnya semua sama kena pelajar usaha semua, suku sudah pelajar banyak semua mengajar kan isi dalam rumah. Kisah ni, suku sihul nunga sihul ni, tamau nga, angul disakalok semagat suna bapal dapat mewujud saja menemui, tamau nga awal dah tercalu kejelok semabati ku suku suku luar itu nga, bapal dapat mewujud, tabang nga, panuk tu mu, nuatu alur kejuga inyui, ilinya mu. Ibadah rasul logo ini dah sokosi ilmiasta kepada rasul logo. Tawan ini ilmiah mula semangat cuma panuk cium ini. Saya kemanun rasul tua logo angkasa. Kesian ini tawan mau nganga pada bimu. Aldal log semangat tersokosok rasul logo. Pada memilih kalau tidak semua buku aku nampak orang kaya, sunat pada memilih kalau ada sahaja sesuatu kita tak tahu. Angkut sebut anda juga tidak semua memang pada memilih sutra, tapi mak pada memilih ada sahaja ngata tak boleh kita tak tahu. Nuta kasih ya juga kalau semua mengata. Saya mengasap asap wanita ku mengasap tak wanita kerang ngapal dah bermula kebetulan lalu tahu mata tapi mengasap tak lewamu saya semanis sokok siukil juta saya menganita asap wanita lekong ah
1: tabani kikit terjumpa dengan luti angunasut tu ni irawat teri dokin
2: Saya mau kau gama asal tak kalau mutol kata, tapi mana ilah mana sokoh sulit lagi cuma ne oda khak jwa khatlo to aro til du gnye ro tikul no ta ma makse utigul lo smaya ga ilo khatlo tu makik ko tu na tielo ta makko aulo ne atto khali mona so khatlo ma palo smaya ga ilo bi sha mga atlo sibul nga na ato ga sima battu amma anok ta smaya ga ga ma chu alo ko ba palo smaya ma ilo khatlo til la ga ulo ma to sala smaya ma Namino, our Utaha, our Utahang Toro, Hatashumatuma Suli, Atahang Mulu Atahalikun to Shuakaluamu, Tamang, Asivak to Nakian, Ilavagin, not an Okini, not Palo Simagama, Tema, Makisoli, the Manuka Monokito, they were me.
1: Takwa. Ido vigi varoktati anno manomni idinya bigitte roktati ni okutika parogivi suqamma
2: anno manomni idinya bigitte roktakata makwa shivakti alui taiko maneno yo khagonnukto poigo semangita lokka Tamatu minga anna omana sonnummi ili bidila oksi majakka ammalu uu majakka suannummi Tamakku minga ili bidila oksi majakka inu inu nesu inna uuluwa kisiä ne kaama vattakka Taikkua mulla onge patapidaka ulo oksi maga jangittunga Taima uu majakka sua kattaktua lumata ila oksi matu inna anuottunga uu majakka Katawilu naksiwa lulaksi mga ma. Samakkuni nga natsikni piluaktumi. Ammalu nanui nannungun naksilu nga. Ilaw katatu naksu nga suli. Tukigani ya nilu. Samakkuni nga. Ni uksisani ngun naksiwa lulaksi mga ma. Sibuli patia me ukkama siungubu nga. Tema oke kuna si ilau si magama si mitra si mayon si nali si mayon sa ko ilau ng si mayaka yung magi si nangani pinasuni natutwaro lao si magama ilau si uning natutwaro ni ko lao tunga Taikkua taima ukkaumaina siukka pingasu nattuktaalugu loksima jakka asuilla nattuksima mega maatausummi kisamaalunni kisukotilja kisamaalunni ni urisalia luuli loksima oma kasinni namminu uvanga pisima jänginni taima ni niuruttikunnu urisalugu loksima kakki kisisakkua kisamaalui Asualulu pikkulilunga uvanni pikkulilunga tisama magala lukusiru jaktukto Nero kimmun Nero kimmi pijalo matri asu illa taakua kusiru tigilakka tisama Kiina yaktaattu alu uvunga namminu uvunga namminu alu pijanginnu Kiina yaktaattu alu uvunga ma asu illa litabba Kisimen yhdessä jokaisen jatku tuijastuma. Piuvi vattani, tusuvi vattani, pijuaro lapsima munga baisi kohtahtua luumama. Tukilakilja lu baisi kohtahtua tisaman kusuktua luumama. Baisi kohtahtua luumama taana kuvia kenu patsia kajuvia lapsima jaka. nam menung lo ni wege tamang jogota na boys ko wa piso katta ko ne tor mago nga to ko boys ko to wa lo ma tay na tay ma sibul di patya me kisu ta ga no tigi da si ma yo ya ta ga u ba nga u ma jok ta men ni ngi no ta ma ta ko no kisi ko lo no ti sam ma no kanullo ame ko no manga makina ya me ka ma ta ma na nga ta na to ga boys ko wa le ga ga lo ba tay na po ko lo si manga ta ka ta ma pige na ko tigi yo ya si ma ga ta ma ko no ni ni ni ni ro ta go tu ni no ke ung ni tu ni
0: wek bicycle kai aki kit ko run na ma tay Koyan nami tami ini pile ursi yun nak sila ora vita suminga paurusi kiyuk darmit unikar tilugo. Dan nari kugar jungmit bivadlia yuriri yuyuk benedikta kayetuk bivadlia yuriri niangmat dunga sugit benedikta.
4: Ublumit. I was able to get a little bit of a I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the hospital. Apa cik atas kita meluk. Lutik. Tuan ni pun lutik. Aku nak terhaluk. Tau ketak tuan lu himali mata uban ni. Kuwah lutik. Angin haram nama kuwah ketak. Tau ni meluk ham kuwah ketak lutik. Tau ni nama aku nak terhaluk. Tau ketak himali mata uban ni. Uban ni. Kuwah ketak lutik. Ini waktu kau tikus tu bukan hujak kita kalau kata mata. Tapi melukat tadi ini waktu melukat tadi tahu nunggu orang ramai. Kena luar kita waktu kita nanti. Tahu ni. Awak kerja kau suruh temani. Sila luka yung lumilu. Kaya maknay man. Sila luka takto wala. Sila luka laka tingin nini. Kaya maknay matahan ko. Pero tukutit ko. Pero siyak ka. Luka ulitin yung ito. Nunan may tahan ko. Nunan may tahan ko. Pero siyak ka. Pero siyak ka. Sibani. Sibani. Sibani. Ipiraw ka takto. Kulang mo. Kangura ko ti kulu uwa ko. Pero tiyak to alo mili. Tamad. Pero kaya ko, pero katak ti sa yun ko wari mi tamad ni nunap ti ni. Pero tiyak to. Uli paong nakta rin ni kambahuli. Paong nakalaktok sa uwa ko. Paong nakakpagkamitan ni nunap ko. Pag nakaktok sa ako, wala mo pa ang nagtakayakan ni Kukam. Kaya may nirinakalok si tao, lutig-lutay ako niya. Kailiyo katak na tayo, iksutin sa kuli o bago. Kaya ko iksutin ko, tiko. Kailiyo ko tigilin ko, tayo ito. Tayo maanay sa ako, napimuglo. Iga-agyo tigilin ko. Saya kena kerja kerja luar kata mata ikan luar. Hati ngah mut kulit sekali. Nak kerja luar mesti tekan. Malah waktu mata mana tim ikan kata tu luar tu ikut semua gitu luar hati ngah mut. Hati ngah oh nak hilang ngah ni kalau hilang nak dalam. Nak kerja luar kata mesti tekan tayman nak kaku. Tama na lo kata matatagpon ni. Inuhog to walid ayong ito alo mata. Nakikin marami ni yarangan mo. Hindi nakikotin marami ni yarangan mo. Nakikiyaw kayo lo kata ma. Tama na ito. Ulag ka kalit si tawag si Pilitaman ito. Tama na ito. Aku nak cerita kalau kau ngamil ini untuk ikut saya ke kuah gula kacang. Kuah yang masuk hati mahir yang makan nak ini ulun naga dia sila kita ulun kuah nak kacang. Ayam mana cakap ini untuk ikut saya mana jadi mana. Takhi walilalak tiklo mo tayo na takhi makita pat sa pinahapot sa kutikot hanaraw pat ikanduktang niya na lukot sa pinahapot kapuwakot tang niya na lumigit kakibang niya ikanduk kakibagtaw kaya ko nakitaw lakat sa mata ikanduk tayo manit ako. Tanong nga kagawin ito ka mauba nga. Hindi tayo nakagawin makinita ka. Tanong nga kung muna luwag panta ka magtaka. Kawin magtaka ka lang ako. Tiyan namin ang tatulog ito ang nagtakotang. Hindi tayo manag to ukrak to aloli mag habit kayo alituli hindi tayo nga. Huliak katakitay ka habit kayo aloli. Saya menyesal kok tu bukan kurang mungkin. Saya melutau makut pad. Aku bersih rumah mata. Inal dapat ya hulu Tuhan ni nama. Saya kua ilai hulu tikir pati aku ni mata. Tikir pata aku bersih rumah tu hulu Tuhan ku warung. Tak benda. Aku ni tak kau kata mata tahun ini. Tahun ini nak lumi mani lumi hati. Ada orang tak kau kau kasi malak tu aku. Uli tak kau kasi malak. Tak kau yakin malu ni cuma ini. Ini untuk Allah tu. Allah kata tak tahu ni tak kau yang nak Allah kata tak punya pinmak. Nak aku tipu ni nak miskin, nak pinmak. Umur ni tak tak tahu. Nak tak tahu nak kata mahu jual kecil mak.
5: Ang doktor ko na ang mga hanyak to kung ano. Kasi nga. Ano ito?
4: dari pinang temani kami ane yak tangan tu. Tapi mana takut tuan ini nak kini, nak dia waktu. Perut dia selalu mete. Tapi mungkin ayah ni luka sakit tiap pagi suka mak kau ni mana dapat kau kita orang masih busy kita kuat nada kata nada sulit awal busy kita orang sedikit tuan luka tak mata terbawa untuk sakit tamak masih busy kita orang sedikit kau ni mungkin ayah ni luka sakit kau orang mak kau ni
0: pivali ayah juga dan Benedikta kayak itu kan ikut gak cuma.

0: มานับพิเวเลนงอกันละแกงนะเตลาทุสายเซตอุทยานนะตกตมาในคติเยบสิลาวะโรเบิร์ตกับวีตกว่าเจ้าเต้า
1: อุลักอุลุกุตซีบีซีอุกตัตมีพิเวเลจุงบังฮาวจารุตุงเจ้าดินายเนี่ยกากุลิตานะตัวเป็นนะตัวควาดวาเลาะเจ้าเกียฮันลักตุปินะชัวโคเชลลักตุมิกาเปจาวลักตุนีฮันลุนีPalaisi kuta kua hai khuja mani una ghatui anga kaga jau jumu Jomi Court mitumi pingachimi Teikunga ka mitnani sila utui 39 ya kagulimi Takua palaisi kua haktutu isu malu naktumi lakitu Kapi jau naman Tana tuwa vernatu kua nea bilea kujau lakitu Kingunenga ni aadawa lea kujau lakitu ni Hautilugu palaisi kuti kusili lakitu 28 ya kagulimi Kevin Matiusi Tana tigo jau lau tu pasi jatsa jilai ngun luni ino aksi gaso ang namut anak tiga jaminik ammalu takwa makku pika jaga ya kakani pika jatu minam sule kau jisang na kaktui pala isikun Nuna bumilu laga jakdua ku takwa pijat sahang na pangu si majuit mana tay malu amisuit ilu sana jau kalau akti luga sule ang umatingitun Tak kau ngelai kalun ni matur ni usalat tu pejaga kata 46 nu angkak kerja aku nak tu sida mani nate hak tu ni tak kau nak kesulitan ni apa yang ada silat hani kejani tak kau atau semai makau ni pingas ni lo illo kau si hak tu join tak kau ngelai nu nabut uhak si mati lo with 167 nu tani sana langalau tu itu banyak kagu jong amisu na pangun na kailu ting Kisya ni tako 149 ngujuin Tako khatsi na ko palilaw to yung contract no akaw ng leo ko teham ni kumun Caleb Hugh Aulat siji Ano na po ilo lakadak jo ako No kalaw to tako ako Mana no taasa na siya Walaya na alam mo siya ko lo Kisya ni taba niya kago May pija kay diyang palilayin ito Tamako ako Usi siya kare hamata contract Tak titaw si majunot Umer Joakun, tay malo alat ilangit inicha nginingit tuilunin. Nuna po ka pa magkuil uli kumar na si mamata 3,000 ni kakago 2030 tikipan. Kasi ni suka ito 2022 minik 313 pijakir tau si majut amal 352 suli pijakir si magating 2025 mita na nasa ijak jo kalau si majok tako kay Pijak jang itu, pijak bicang ini hamalu kartu di nuna bu illo lagi jauh aku gosuli nuna bu meuni illo kartu cingi lewatun. Oksok tu minta utak ku pitu kau ini nua citi tau watu it eight hamalu kuli aku dengan ubik kau duit kago nihang itu ni. Apa sok tak tu di inang ni inu singita macanun. Tako titik aktau lutik atili aktau lutik amal kaka saw jamu aktau lutik Irene Akituk tana ubik ka ilagi jaw jo kalau tu kau jemalau ngita minigo kau jemalak ilag tu amalu pilu aktu me anana cianga tapi kau sam na kalau tengane
2: She's a family and I never
1: ilagi mau tay matu salo kalau si mangito unik ka nga tema acho nak to ko si mahatang ni rajanga Queen's University mi nga to manuna chilik pito kala ga ko so to mi ta ko a ke chui jui government to ko ta ko $480,000 ni to ni sikkan ni law to it ko ga duk ta lok jo lo ato no chibu ne nga ta ta amalo akka ko no tal le manun mako ke halume to ju ta ko Inui khajalea kusing ini utak tichiwa lea gomajun. Khajakut society. Tako inu nusanao gawjuni inu nunangan ni khimeku na kakatatut. Ilinia tutik ammalu tako katuja khatigi ni reutu galo taman atuk taukan ni palea tuina ni aman. Isaac Wilman tay matana khimeku tichila uktu khajau. Tukau ju sauning ini aku kitu ni sana kau ju ni tanalu Robert Kumo khajak kut sesai demi kama jegi jau ju amalu kalau meunik ilin ni ati cihat aku maju khajak leon neming